ima mekine ka baba dama gilati fu aza inpe na inwe dunia di mojine libor fosi ini lefeka ugana kuka akere atunu yashi anyanna ababe se denye ba wewe no nyeba zanye kai sukia yake kanye kina alika kupi afo ainka mazame akakokina ato ya baba yana kimama nanka wewe diza haki ato ya baba nienkina no selefedi minti waranka dede yana atake guru hinzabu igunu kuno chobatu